kgotlhano motlhomongwe matomi re tope baobedi ba bararo letlhaka lena rena la Facebook NS Power Marakala la re kgotso ke ema le SACP nnete lenaneo la di-tendera ga lefedišwe ke Power NS Marakala la mo Silver Mine ga mmalebo o mong ke maaka ese moshe MKM Artameng ka kgašong le nna ke dumelelana le SACP ge ba ikema ka bo bona ka gore ke kgale ba tlhoka go kuiwa bjale sa bona ba dire seo se swanetšego ka naga ya Aforika Borwa ke moshe molapo ka leboeng Newstan o mongwe maaka ese Lawrence Talker thobela ka mošate mokgatlho wa SACP o tloga o le mo nneteng gape naga ya borena e tletse ka di-tendera mmetla a šhapolatlala ke Lawrence Talker ka Stadiop Breeder Village o mongwe maaka ese Matome Charles Monyala a re kgotsong ka mošate le bana ba tšeegalaka ke dumelelana le SACP go rata go ka fediša di-tendera ga di tswele badudi mogolo ntle le go gakatša bomanaga le go gola motho ka o tee ke Matome Charles Monyala a le ka metlhareng go la zebediela go mongwe ke maaka ese Wendy Mafala a re thobela setlhopha sa tlhokola tsela SACP e bolela ga botse ge re e nyaka go fediša di-tendera and e seke ya bolela fela ka ge e nyaka diboutu gobane go iwa dikgetho re tlo kwa ditshepišo tša go gana go fela ke Wendy Mafalo ga molepo ga lekgothwane o moke mang wa mafelelo ge e se George a re thobela setlhopha sa tlhokola tsela le batheletši SACP e bolela nnete ge e nyaka go fediša di-tendera ka ge di tliša bomanaga ke George Ramalatso ke le ka mo ga thoka ke re mošate motheletši maikutlo ke ya gago ga amanefelong le bagaši le batsweletši ba lenao la tlhokola tsela fela re a leboga ka metlha ga bjale metsotso ke masometharo tlwa go itswela e reng yela ya botlhano ka gorialo ke gore ke nako yela ya mebaraka matumeng.

0: ay, ay, ay.
1: Y no lo fece, y no lo fece.
0: Es rogal, es rogal, es barregui. My message to you, ay. Yeah. About a thing. Oh, ¿qué estaba?
1: Es rogal, es rogal, es rogal. Ya, ya.
0: Okay, era 086-000-2452. Ajá,
1: Ari, Ari. Ara o ile fase. O mushu.
0: Arlo chiche.
2: Tsabara le kae.
0: Ah, wena wa thoma kere.
2: Mara mara le tshetse ba. Tsela sa bona mo se gara le mo tshetse mara.
1: Hey, ba.
0: Awara tsaba re bo ifa ba bangwe se ba ka gore wena o tsena wa itswale. Ile la ni tjo ke tshugile gore ano go o tsena ga ne bia le ba bangwe.
2: Ah, wena re ke no ba tsela la se ba ka re.
1: Ari.
0: O ba tlo la se ba go tla gona o tsena.
2: Eh,
0: que
1: trabajo
0: no
2: está. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,